Salambuaja, Amama Bonisa Kwani Mama, Salasa, Salambuaja, Tengumulo, Sampa Shena Mwatu, Salasa, Salambuaja, Ritata, Epua, Bombo Jata.